0: radio paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
1: Udah jam 8 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.

0: It's Unicom Radio.
1: Pak, pesan kopi satu ya. Gak pakai gula.
2: A few moments later.
3: Ini pesanan kopinya ya, Pak.
1: Perpaduan lengkap nih. Ada kopi, sebat.
4: Lo serius ngerokok di sini? Ada anak kecil loh.
1: Yaelah, ngerokok doang.
4: Wah, ngeremehin banget lo, bro. Nih, gua kasih tahu ya. Kalau lo tetap ngerokok di sembarang tempat, berarti lo udah ngelanggar peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 dan peraturan Wali Kota Bandung nomor 13 tahun 2023 tentang larangan penggunaan rokok di kawasan publik. Dan lo bisa kena denda sampai 50 juta rupiah loh.
5: Jangan merokok sembarangan. Rokok biasa ataupun elektrik sama-sama berbahaya loh sob. Patuhi aturan, hargai semua orang.
1: Ya udah deh, gue matiin. Jangankan 50 juta, 50 ribu aja gue emang gak punya. Minjem atuh, Manawi ya mah.
4: Yeh, dinasehatin malah UUMD.
1: UUMD? UUMD apaan?
4: Ujung-ujungnya minjem duit.
6: It's Unicom Radio, peduli. Kamu juga kan?
7: 103.9 FM. It's Unicom
8: Sobat Hits, saya Samuel Cipta dan kamu sekarang lagi dengerin 103.9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.

0: Waktunya untuk Hits News di 103,9 Hits Unicom Radio.
1: Hits Unicom Radio.
2: Alhamdulillah ada berita bagus buat lu yang kepengen dapetin beasiswa LPDP.
3: Jadi pemerintah berkomitmen memperluas pilihan buat calon penerima beasiswa LPDP sob, sekaligus ningkatin kualitas SDM di sektor sains dan teknologi. Jadi Kepala Subdivisi Komunikasi LPDP, Ibu Rizky Sita Novanti juga udah nyatain kalau ada penambahan 14 kampus top dunia yang melengkapi 17 universitas unggulan yang udah jadi prioritas sebelumnya. Langkah ini diambil buat mendukung kebutuhan 8 industri strategis termasuk ketahanan pangan, industrialisasi, sampai ekonomi kreatif.
2: Beberapa kampus baru yang masuk dalam prioritas STEAM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics tersebut diantaranya adalah National University of Singapore, ETH Zurich hingga Yale University. Selain program studi STEM murni, LPDP juga memperluas cakupan pada bidang terkait seperti hukum, ekonomi, serta kebijakan publik guna memastikan para alumni mampu menjawab tantangan pembangunan nasional di masa depan.
3: Kita berhenti dulu dari Pildun ya. Kita geser sedikit ke squash atau cabang olahraga raket yang dimainin di dalam ruangan.
2: Oke, tuan rumah Jawa Barat ini berhasil keluar sebagai juara umum kejuaraan nasional squash 2026.
3: Toprok atuh.
2: Prestasi ini dipastikan usai kontingen Tanah Pasundan selesai mengumpulkan 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi. Sementara itu posisi kedua ditempati oleh DKI Jakarta, disusul Kalimantan Timur di peringkat ketiga.
3: Jadi turnamen ini tuh diikuti sama ratusan atlet dari berbagai nomor kelompok usia sob. Kelangsungan acara yang berjalan sukses juga dapat apresiasi tinggi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat. Okay. Terutama karena kualitas fasilitas lapangan yang udah berstandar internasional.
2: Keprokato! Soalnya Jawa Barat.
3: Oh iya benar. Memang sekarang juga tantangan berikutnya adalah gimana caranya nih bisa memperluas pembinaan atlet di berbagai daerah biar cabang olahraga ini tuh bisa semakin berkembang dan melahirkan banyak prestasi sampai tingkat dunia.
0: Nantikan Hits News berikutnya cuma ada di 103,9 Hits Unicom Radio. Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.

0: bersedia bekerja sesuai jadwal klub, weekday dan juga weekend. Itu benefitnya lingkungan kerja yang fun dan positif. Akses bermain padel, peluang untuk sertifikasi coach padel.
1: Nah itu dia sob, kalau ngerasa cocok, gue boleh nyebutin nama gak temen gue nih?
0: Siapa?
1: Ada Koh David ya, Koh David cocok. Kenapa lu tawa?
0: Koh David.
1: Koh David lagi dengerin.
0: Koh David.
1: Pokoknya kegiatan yang weekend, weekdays tuh padel setiap pagi. Itu ya, Koh David cocok ini sama Koh Albert.
0: Koh William.
1: Koh William juga cocok.
0: Cidevi.
1: Hah?
0: Cidevi.
1: Cidevi juga cocok. Karena kan bisa cowok, bisa cewek ya.
0: Iya, padahal kan olahraga yang bisa dimainin berpasangan.
1: Iya. Tapi buat Agus, kenapa lu tawa?
0: Kenapa Agus?
1: Temen gue pengen juga.
0: Iya.
1: Cuman badminton aja udah.
0: Iya.
1: Karena beda cabur.
0: Pak Toro juga
1: ya badminton. Karena lingkungan. Kan temen gue sama temen Devan tuh sama satu lingkungan. Jadi tahu namanya.
0: Ya mending badminton aja ya.
1: Kalau di aula SMA berapa tadi?
0: Aula.
1: Biasanya dia.
0: Enggak, bukan di aula SMA.
1: Di
0: aula RW.
1: Oh di balai,
0: di balai.
1: Iya. Argentina itu ya.
0: Apa tuh Argentina?
1: Di balai?
0: Oh, duduk di balai.
1: Udah total tuh, udah 4 lowongan pekerjaan Sof yang kita sebutin.
0: Iya, semoga aja lu dapat kesempatannya, lu bisa bekerja ya. Kalau misalkan lu keterima,
1: ya.
0: Hal satu hal yang harus lu lakuin.
1: Apa?
0: Sombongin ke teman-teman lu.
1: Wah, kodon tuh art.

0: Hai, gue Kejar Kesar.
1: Gue Devan Rashen.
2: Kita berdua sekarang lagi siaran pagi bener.
1: Makanya dengerin dong.
2: Kalau enggak, kita pulang nih.
3: Sobat Hits, kamu lagi pengen makan di resto Indonesia yang enak, elegan, dan ada di tengah kota Bandung? Ayo ke Widuri Indonesian Restoran aja. Kamu bisa nikmatin sajian Nusantara dengan penampilan yang cantik dan rasa yang bikin makan bareng jadi makin istimewa. Gak cuma buat makan aja, Widuri Indonesian Restoran juga punya 4 VIP room eksklusif dan ruangan yang bisa menampung sampai 250 pax loh. Dengan parkiran yang luas dan nyaman, Widuri Restoran cocok banget deh jadi tempat buat event spesial kamu. Langsung aja datang ke Jalan Ciliwung nomor 19 Bandung atau cek Instagramnya @widuri.restoran buat info dan reservasi. Widuri Indonesian Restoran, sajian elok untuk tercinta.

0: Sobat Hits, habis angka 5 itu 6 ya. Jangan lupa dengerin Kanjar Kesar dan Devan Rasyen di Pagi Bener.
1: Sobat Hits, kamu lagi pengen makan di resto Indonesia yang enak, elegan, dan ada di tengah kota Bandung. Ayo ke Widuri Indonesian Restoran aja. Kamu bisa nikmatin sajian Nusantara dengan penampilan yang cantik dan rasa yang bikin makan bareng jadi makin istimewa. Gak cuma buat makan aja, Widuri Indonesian Restoran juga punya 4 VIP room eksklusif dan ruangan yang bisa menampung sampai 250 pax loh. Dengan parkiran yang luas dan nyaman, Widuri Restoran cocok banget deh jadi tempat buat event spesial kamu. Langsung aja datang ke Jalan Ciliwung nomor 19 Bandung atau cek Instagramnya @widuri.restoran buat info dan reservasi. Widuri Indonesian Restoran, sajian elok untuk tercinta.

0: Jadi terdengerin K-pop gara-gara cewek lu K-popers?
1: Ada.
0: Ada ya?
1: Ada. Deva Rasha. Ya kan dia gak K-pop banget cuy.
0: Iya sih.
1: Tiba-tiba bininya suka banget sama K-pop kan.
0: Bener.
1: Dan akhirnya dia jadi mendalami banget cuy.
0: Akhirnya yang, dia
1: apa?
0: Ngedengerin BTS,
1: BTS, NCT, sampai dia jadi NPD.
0: Jangan sampai, jangan sampai.
1: Tapi nih Sobat Eds, gue kepo juga dengan apa yang lo lakuin. Misalnya kalau lo lagi bosan sama rutinitas lo yang gitu-gitu aja, monoton, tiap harinya berangkat pulang tanpa ada hal-hal yang beda gitu.
0: Iya, biasanya tiba-tiba rutinitas lo berubah setelah lo punya pasangan sih.
1: Betul. Kok kenceng banget ya. Betul. Betul. Iya. Yeah. Salah satunya ada teman gua tuh.
0: Apa?
1: Udah tengok datang yang malam.
0: Inisialnya Kanjar.
1: Bukan itu, bukan inisial, itu nama jelas. Nama jelas, nama jelas. Tapi emang bener loh.
0: Waduh.
1: Pasangan itu, pacar itu kadang bisa merubah rutinitas kita. Iya, yeah, salah satunya gua yang enggak doyan olahraga. Olahraga tuh gua tiap hari seneng banget. Keringetan bareng.
0: Iya.
1: Basah-basahan keringetan gitu ya. Suka gue.
0: Gue gak tahu kenapa setelah gue punya pasangan ya.
1: Apa?
0: Gue jadi sering berkuda.
1: Kok berkuda? Oh iya. Oh karena dia suka olahraga-olahraga yang sifatnya sunnah.
0: Iya
1: sifatnya sunnah. Panahan.
0: Bener-bener.
1: Pagi menembak.
0: Berkuda. Sore memanah.
1: Iya. Iya. Malamnya memanah.
0: Iya. Bahkan tujuan kita selain nikah,
1: apa?
0: Umroh ya.
1: Oh Masya Allah.
0: Iya, jadi memang ke kebaikan aja sih.
1: Iya, tapi yang dibotakin ceweknya.
0: Jatuhnya kayak yang lagi sakit.
1: Tapi dari lo sendiri gitu Sobat Hits, gue kan juga kadang kepo ya. Ada yang bilang kalau misalkan lagi bosan gitu Jar, dia milih rute pulang yang beda. Ada yang juga mungkin milih ngerjain sesuatunya di tempat yang beda. UFC-nya beda tempat. Kan beda-beda tiap orang ya.
0: Iya sih.
1: Ada yang milih di tempat yang dingin.
0: Oh.
1: Kayak di Dieng tuh minus 6 derajat. Dia kerja di Bandung tapi langsung ke Dieng. Ini gue pengen banget suasana dingin. Ke Dieng tuh keluar tenda langsung es semua cuy.
0: Jadi Eskimo ah.
1: Mana esnya diserut lagi.
0: Kalau gitu jatuhnya kayak main. Oh, iya. Refreshing salah satu caranya ya.
1: Bener, refreshment, recharge. Makanya sering harus ngecas tuh. Maksudnya
0: ngecas diri.
1: Iya, ngecas diri. Terus ya cari suasana yang beda.
0: Iya, gitu. Iya. Kalau gue biasanya apa ya? Kalau posisinya gue nggak punya pasangan, oke?
1: Okay? Jomblo, ceritanya jomblo nih. Ini nggak akan jadi konflik kan?
0: Enggak. Harusnya ya. Kalau gue lagi bosan, gue main game, ge.
1: Game apa tuh?
0: Main PS aja.
1: Berkuda?
0: Kagak, kan PS pasti berkuda.
1: Apa?
0: Gue main PS, FIFA gitu-gitu.
1: Oh, simple ya.
0: Iya.
1: Cowok. Kalau gue beli ini aja makaroni sama seblak.
0: Jajan.
1: Biar tapi nggak sama cowok ya, karena menurut gue beli seblak cowok sama cowok tuh janggal. Menurut gue ya. Meskipun beda tapi janggal.
0: Boleh ngajak cowok tapi ada ceweknya.
1: Ada ceweknya.
0: Gak masalah tuh.
1: Ya meskipun samaran ya. Sengaja pembuat beda.
0: Beda-beda memang setiap orang. Kalau gue jatuhnya ke game meskipun gue orangnya gak game banget.
1: Tapi jadi pembeda.
0: Iya.
1: Nah itu setuju.
0: Biar gak bosen aja.
1: Gue pun sama. Anaknya gue gak makan banget. Tapi seenggaknya kan gue perlu pembeda, jadi gue makan gitu.
0: Oh gitu.
1: Kemakanan maksudnya.
0: Oh iya. Kulineran. Beda sama Raihan yang udah WhatsApp di 0818-221-039 sob. Kata Raihan, kalau gue lagi bosen banget sama rutinitas yang gitu-gitu aja, hal pertama yang gue lakuin adalah sengaja nyanyi.
1: Kok nyanyi?
0: Nyari rute.
1: Oke.
0: Jadi rute jalan yang biasanya lewat A, sekarang lewat B gitu.
1: Beda kalau Marshall ya, yang tahu jalan nih, jadi akan muter-muter. Dia tuh kalau gak salah, Raihan ini kerjanya daerah itu, mana? Cibaduyut. Cibaduyut, cuman dia berangkatnya lewat Subang.
0: Saking bosennya.
1: Raihan tuh gitu, kalau gabut begitu. Tuh kan bener magang gua di